0: mana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
3: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
2: Rizal mengatakan Peru Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
3: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
2: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
2: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
0: keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
0: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
7: Sudah baik, sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan, karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi, jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil, tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTM Polri. Kembali ke studio. Silakan, Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTM Korlantas Polri.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 9 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi yang sudah kita ikuti tadi dari Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama-sama kami Pro 1 RRI Biak yang terus mengudara menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini, pendengar. Ya, tepat pukul 9 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi terus akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi 2 September 2026. Nanti berbagai acara siar kami terus menemani program siang Anda juga, dan beragam aktivitas berbagai acara siar Pro 1 yang terus mengudara menemani Anda.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, dari 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang

0: Bagi Tarianu, setiap ukiran bukan sekadar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut, seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Tarianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya, seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita, seperti ukir pelaut, cendrawasih, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
3: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan zaman.

0: Karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.
0: Bagi Terianus, seni ukir bukan hanya tentang dirinya sebagai seorang seniman. Lebih dari itu, seni ukir adalah bagian dari identitas budaya Biak yang harus terus dijaga. Perjalanan panjang seorang Terianus Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

0: Eh, Sof, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

0: foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Informasi yang beredar pendengar terkait tautan pendaftaran program PIP 2026 dikategorikan sebagai informasi hoax. Sekian cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace.

0: ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Biak siang ini, biak orkak ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz menemani Anda di hari ini di edisi Rabu di 2 September 2026. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda di siang ini. Kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang penyampaian azan zuhur wilayah Biak dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur.

sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, Kanal

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil?
1: Maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Coward, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match. So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking. Brilliant ending.
0: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
2: She played really well today and she...
0: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
0: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show off the ball? Okay.
1: Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for PSM first.
4: Dan once we get
3: with PSM, then
4: we will prepare for Persija.
3: It's a special game like every year.
4: Let's
3: find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master, Satria Duta, menghadapi pecatur Vietnam, Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945? Masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar.
3: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ternyata kanker payudara tidak terjadi pada wanita aja ya, tapi juga pria.
1: Kamu baru tahu, Dek. Kakak pernah baca, kasusnya memang juga terjadi pada pria, walau jumlahnya tidak sebanyak wanita.
0: Ih, serem juga ya, Kak, dengernya.
1: Tapi, Dek, kita bisa kok mencegahnya sejak dini di usia muda. Dengan olahraga teratur, no alkohol dan rokok, jaga berat badan yang ideal, dan banyak konsumsi buah serta sayuran. Khusus para ibu, dianjurkan memberi ASI menyusui secara teratur.
0: Wah, ternyata cukup sederhana ya mencegahnya. Kanker payudara juga menjadi penyebab kematian utama pada wanita. Yuk, periksakan diri kamu secara rutin dan jangan lupa lakukan sadari. Periksa payudara sendiri. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI BIA, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing, di mana modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian atau Kementan. Masyarakat dihimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen ataupun program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH. Di mana pendengar, tautan pendaftaran program bantuan bibit ayam 2026 yang beredar di media sosial dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian informasi cek fakta untuk Anda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace.

aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit. Inilah Prosatu RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Rabu 2 September 2026. Adapun topik utama Buletin Berita sore ini diantaranya, BPBD Kabupaten Supiori mencatat sebanyak 4 kejadian akibat kebakaran lahan berdampak munculnya kabut asap. Namun semua dapat ditangani tim gabungan. Sebanyak 13 TPPKK tersebar di Kabupaten Biak Numfor, ramaikan lomba menu bergizi seimbang dan aman. Itulah dua topik utama Buletin Berita sore ini, kami rangkaikan dan berita-berita lainnya. Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Pendengar, BPBD Kabupaten Supiori mencatat sebanyak 4 kejadian akibat kebakaran lahan berdampak munculnya kabut asap. Namun semua dapat ditangani tim gabungan. Berikut laporan Oki Pinontoan.
1: Kebakaran lahan dan hutan Karhutla tercatat sebanyak 4 kali di wilayah Supiori Timur Kabupaten Supiori. Sebagian besar kebakaran tersebut akibat pembukaan lahan oleh warga setempat. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Supiori Lukas Mansawan saat dihubungi RRI Rabu 2 September 2026. Tim gabungan dari pemerintah daerah Supiori, BPBD, Polres Supiori, dan Unif TP 859 RBK turun ke lapangan dan memadamkan api tersebut.
2: Kondisi Supiori sampai hari ini dinyatakan masih aman, walaupun beberapa kejadian kebakaran yang ditimbulkan oleh masyarakat karena membuka lahan untuk kebun. Semua ada di wilayah Supiori Timur, di sekitar area kota, itu ada empat kejadian. Lalu salah satunya ada di tempat penimbunan atau pengolahan sampah Supiori, yang entah kurang tahu penyebab utamanya, tetapi itu sangat sedikit mengkhawatirkan, sehingga itu juga dilakukan tindakan. Jadi semua yang kejadian kebakaran tadi itu ada di wilayah Supiori Timur, ada 4 titik. Nah, namun hal ini secara ini kami sudah lakukan pemadaman bersama dengan Polres Supiori, dan luasnya pun tidak seberapa. Lalu akibat dari El Nino ini kan terjadi kabut di berbagai wilayah termasuk kami di Supiori, dan itu berdampak pada adanya selara oleh masyarakat yang hendak dari Supiori Barat menuju Kepulauan Masyai. Di beberapa waktu lalu, puji Tuhan, dengan sigap dari masyarakat dan juga SAR, masyarakat ini telah ditemukan di wilayah perairan Biak Utara dalam keadaan selamat. Itu yang terjadi di Supiori.
1: Lukas Mansawan menambahkan, untuk armada yang dilibatkan berupa damkar milik BPBD dan Yonif 859 RBK.
2: Untuk armada, damkar kami 1 unit, lalu batalion itu ada 2 unit plus mobil tangki. Nah, untuk mengkolaborasikan armada ini, kami sudah lakukan pelatihan bersama di beberapa waktu lalu bersama-sama kepolisian dan juga SAR, dengan maksud dipersiapkan tim dalam rangka menjaga kondisi saat ini, terutama kejadian kebakaran hutan dan lahan. Itu kami sudah lakukan itu. Jadi untuk kondisi Supiori, untuk khususnya armada ya, damkar kami sudah dibantu oleh batalion.
1: Masyarakat Kabupaten Supiori selanjutnya diimbau dengan cuaca saat ini adanya fenomena El Nino agar tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan membakar karena berisiko terjadinya kebakaran yang meluas.
0: Pendengar, sebanyak 13 TPPKK tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Ramaikan lomba menu bergizi seimbang dan aman. Berikut laporan Roni Lololuan.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang atau B2SA yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melibatkan 13 TPPKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik sekabupaten Biak Numfor bertempat di Hotel Arumbai Biak pada 1 September 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbara Barat Kapisa mengatakan kegiatan ini dinilai sebagai wujud komitmen dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Di sisi lain, lomba ini juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal serta inovasi produk unggulan daerah, bahkan tidak hanya sekedar kompetisi memasak semata, melainkan menjadi kampanye nyata untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya komoditas unggulan Biak Numfor. Menurut Wakil Bupati Jimmy Kapisa, hampir 100% menu yang disajikan dalam lomba didominasi komoditas lokal Biak dan berharap ke depan partisipasi TPPKK dapat meningkat hingga 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun ini.
4: Lomba cipta menu pangan bergizi seimbang atau yang kita kenal dengan hari ini disingkat B2SA menjadi apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi memasak, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bagi kita semua dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam, sumber daya alam lokal yang kita miliki.
3: Sementara Ketua Panitia Lomba Benyamina Margen SPT dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini bertujuan mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman sekaligus mendorong kreativitas masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi yang dilombakan yakni penyajian menu satu hari terdiri dari menu pagi atau sarapan, menu siang, dan menu malam. Menu tersebut diperuntukkan bagi 3 anggota keluarga, yaitu ayah usia 40 tahun, ibu 35 tahun, dan 1 anak remaja putri usia 12 tahun.
5: Lomba cipta menu pangan lokal merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan

0: berbasis pangan lokal bagi keluarga.
1: Benyamina Marian, SPT atas nama panitia, menyampaikan terima kasih kepada tim juri dan semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangsi pikiran untuk mensukseskan kegiatan dimaksud. Pemenang lomba cipta menu pangan bergizi seimbang 2026 juara harapan diraih oleh TPPKK Kampung Mansuam Distrik Biak Kota, juara 3 umum diraih oleh TPPKK Distrik Biak Timur, juara 2 umum diraih oleh TPPKK Distrik Samova, dan juara 1 umum diraih oleh TPPKK Kampung Sumberker Distrik Samova, sementara juara favorit TPPKK Kelurahan Saramom 1 Distrik Biak Kota masing-masing mendapat piala dan uang pembinaan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, DP3 AKB Biak Nufor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berikut laporan Ririn Arini.
4: Dinas Sumber Daya Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3 AKB Biak Numfor Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biak Numfor. Kepala DP3 AKB Biak Numfor Frans Erens Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biak Numfor yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.
5: Berarti ada komitmen dari Bapak Ibu ketika melihat undangan kami, bagaimana pemerintah dan juga stakeholder sampai kepada individu membuat komitmen untuk membangun generasi Biak Numfor yang nantinya menjadi generasi emas tahun 2045. Genet ini bukan saja mengurangi atau berbicara persoalan gizi saja, tetapi rumah yang layak huni, pendidikan yang layak bagi anak, sehingga bagiannya tidak kolaborasi dalam agenda ini adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting.
4: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3 AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
6: Melalui program nasional genting yang digelorakan di tahun 2026 ini, kita ajak untuk bergandeng tangan. Program ini memfasilitasi setiap pihak, baik unsur pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, akademis, hingga perorangan untuk yang mengambil peranan mulia bagi sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting. Mari kita jadikan momentum gerakan orang tua asuh cegah stunting pada tahun 2026 ini sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
4: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh. Diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2045.
3: Berita terakhir, Pemda Biak tertibkan penjual durian di Jalan Imam Bonjol karena mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Berikut laporan Roni Lololuan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Kelurahan Vanroy, Distrik Biak Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja, pekan ini gencar melakukan penertiban terhadap para penjual durian di sepanjang Jalan Imam Bonjol Biak Kota. Penertiban ini dilakukan karena dinilai para pedagang melanggar peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang larangan berjualan di atas trotoar, bahkan keberadaan lapak di trotoar dinilai mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Kepala Kelurahan Vanroy Frans Rumsarwir di sela penertiban kepada awak media mengatakan, sesuai Perda 12 tahun 2012, trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki, namun praktiknya trotoar digunakan untuk berjualan buah. Ia menjelaskan penertiban sudah dimulai sejak Senin sore dan akan terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan hingga kawasan tersebut benar-benar bersih dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL.
7: Saya sebagai kepala kelurahan, kemarin sore saya bersama kepala distrik dan satu polisi Pamong Praja, kita penertiban jualan-jualan durian yang ada di sepanjang Jalan Imam Bonjol. Karena sesuai aturan Perda 12 tahun 2012, trotoar digunakan untuk pejalan kaki. Jadi dilarang untuk penjual buah-buah, tidak boleh berjualan di atas trotoar. Sudah jadi aturan. Imbauan dari pemerintah daerah bahwa harus jual di tempat yang sudah ditentukan, seperti di Pasar Nama Papua, di Pasar Tiptop, yang itu sudah dianggap sebagai jalan kompleks, itu bisa berjualan di situ. Jadi sekarang kami sementara tertibkan 2 hari ke depan.
1: Lebih lanjut, Frans menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan 2 lokasi khusus bagi para pedagang untuk berjualan, yakni di Pasar Mama-Mama Papua dan Pasar Tiptop sebagai kawasan kompleks perdagangan. Dengan berjualan di lokasi yang ditentukan, diharapkan tidak mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki bisa kembali menggunakan trotoar sebagaimana mestinya.

dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Rabu 2 September 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rribiak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Shuima Kesumasa.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lockwood Land.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh, Mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak. Gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada. Terima kasih masih memantau siaran kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi hari ini pendengar, Rabu 2 September 2026. Ya, di day part ketiga di Biak sore ini nanti hingga julang pukul 20 waktu Indonesia Timur, saya Amanda dan juga operator teknik Bung Yohanes Amperante yang menemani Anda. Mengantarkan paket acara siaran kami ke ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di Biak sore ini. Ya, pendengar, satu informasi kami bagikan untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Kepala BPBD Supiori sebut ada 4 lokasi kebakaran akibat pembukaan lahan. Ya, pendengar, kebakaran lahan dan hutan atau karhutla ini tercatat sebanyak 4 kali di wilayah Supiori Timur, Kabupaten Supiori. Sebagian besar kebakaran itu akibat pembukaan lahan oleh warga setempat. Kepala BPBD Supiori, Lukas Mansawan, mengatakan kebakaran diakibatkan pembukaan lahan oleh oknum warga dan ada pula yang terjadi di lokasi TPA Wariesi. Dikatakan pada Rabu 2 September 2026, sepanjang Agustus terdapat 4 lokasi kejadian kebakaran lahan, yaitu di wilayah Supiori Timur, dan tim gabungan dari Pemda Supiori, personil BPBD, Polres Supiori dan Yonif TP859 RBK turun ke lapangan dan memadamkan api tersebut. Pemadaman api akibat kebakaran lahan dengan kendaraan 1 unit damkar dari BPBD dan 2 damkar dari Yonif TP859 RBK serta mobil tangki air. Ya, sebelumnya pendengar, pihak BPBD Supiori melakukan latihan bersama dengan Polres Sarbiak dan Yonif 859 dalam penggunaan armada, sehingga koordinasi dan kolaborasi dapat berjalan dengan baik dalam penanganan karhutla. Dan Lukas Mansawan selanjutnya menghimbau masyarakat dengan cuaca saat ini adanya fenomena El Nino agar tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan membakar karena berisiko terjadinya kebakaran yang meluas.

makanan asli Indonesia yang dinobatkan menjadi salah satu makanan vegan terenak di dunia oleh Tes Atlas. Selain enak, tempe memiliki banyak kandungan gizi yang terdiri dari zat gizi mikro yaitu protein, karbohidrat, dan sumber lemak baik yang semua dapat menghasilkan energi. Sehingga tempe sangat sehat dikonsumsi baik oleh anak-anak, orang dewasa, sampai lansia sebagai sumber energi. Tempe juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh serta mengandung serat larut air yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran cerna. Meski demikian, ahli gizi mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi tempe secara berlebihan meskipun memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Layaknya semua makanan, tempe tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi. Terlalu banyak makan tempe akan menyebabkan asupan energi dalam tubuh akan menjadi berlebihan. Anjuran mengkonsumsi tempe adalah 70-75 gram atau setara dengan potongan berukuran sedang dalam setiap kali waktu makan sebagai lauk nabati. Jika ingin mengkonsumsi tempe lebih banyak, hal tersebut boleh dilakukan asalkan untuk menggantikan lauk hewani.

0: salahkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda

0: tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik, berangkat pukul 17 waktu Indonesia Timur, selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan informasi cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta, Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Dan pendengar, sekian untuk cek fakta sore ini. Hoax tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP 2026 yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: Mati informasi karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
0: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Cool.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan musik religi islami jelang dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

Di Papua, ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi

0: dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pelaksana dari RRI Nabire, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemerintah Kota Jayapura mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu masyarakat terdampak pasca kebakaran di Kampung Nelayan Mandala. Berikut laporan Naldi Kesolia dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Kota Jayapura mulai mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu proses penanganan para korban dampak pasca kebakaran yang terjadi di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura dengan menyiapkan sejumlah posko, tenda pengungsian, dapur umum, fasilitas sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, menyebutkan dampak dari kebakaran itu kurang lebih sekitar 3.200 jiwa terdampak dengan 560 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dari dua rukun tetangga.
3: Jadi rumah itu ada lebih 100 yang terbakar. Sementara jumlah jiwa itu ada 3.000 lebih. Dengan jumlah kakak itu adalah 260 kakak. Dan ini luar biasa kejadiannya. Di Kota Jayapura hari ini terjadi, yang kali ini terjadi luar biasa. Begitu luar biasa karena jumlah korban itu sampai lebih 3.000 orang. Nah, saya hari ini ada di sini, kita sudah lihat tempat kejadian dan nanti pemerintah kita akan bantu. Baik itu yang terbakar kartu keluarga, nanti dari catatan sipil. Capil ada di sini, kemudian kesehatan ada, ibu tadi kesehatan ada dengan timnya untuk kesehatan. Kemudian DLHK ada di sini, sosial juga ada. Badan bencana semua ada di sini untuk membantu terjadinya korban di tempat ini.
2: Selain itu, Wali Kota juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak termasuk BUMN, BUMD, termasuk dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat di Kota Jayapura.
3: Nah, untuk yang terjadi kebakaran ini, saya harap kepada masyarakat di tempat ini, karena kalau lihat dari kondisi itu, karena kebakaran mulai dari satu rumah kemudian baru sampai terjadi karena di sini di laut sehingga angin yang kuat untuk itu. Dan kemudian mereka di sini karena hidupnya di laut, jadi ada bahan bakar, solar, bensin, sehingga dengan kebakaran itu karena dipicu dengan bensin dan solar yang ada, jadi ini kebakaran sangat besar dan luar biasa. Kebakaran ini 100 rumah yang di atas laut itu semua terbakar. Jadi saya harap ada 560 kakak, sehingga jumlah jiwanya ada 3.000 lebih terdampak. Pada saya harap ke depan bukan saja tempat ini tapi di seluruh kota ini masyarakat hati-hati dengan jadinya kebakaran.
2: Lebih lanjut dikatakan Wali Kota kepada masyarakat di kawasan pemukiman padat penduduk agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, meskipun pemerintah juga meningkatkan penguatan dalam penanganan musibah kebakaran melalui penambahan armada damkar maupun mengevaluasi setiap bencana yang terjadi di Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
1: Sebanyak 13 tim penggerak PKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik di Biak Numfor mengikuti Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman atau B2SA. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang atau B2SA yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melibatkan 13 TP PKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik sekabupaten Biak Numfor bertempat di Hotel Arumbai Biak pada 1 September 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati Jimmy Carter Barat Kapisa mengatakan kegiatan ini dinilai sebagai wujud komitmen dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Di sisi lain, lomba ini juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal serta inovasi produk unggulan daerah, bahkan tidak hanya sekedar kompetisi memasak semata, melainkan menjadi kampanye nyata untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya komoditas unggulan Biak Numfor. Menurut Wakil Bupati Jimmy Kapisa, hampir 100% menu yang disajikan dalam lomba didominasi komoditas lokal Biak dan berharap ke depan partisipasi TPPKK dapat meningkat hingga 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun ini.
5: Lomba serta menu pangan bergizi seimbang atau yang kita kenal dengan hari ini disingkat B2SA menjadi apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi memasak, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bagi kita semua dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam, sumber daya alam lokal yang kita miliki.
4: Sementara Ketua Panitia Lomba Benyamina Margen SPT dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini bertujuan mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman sekaligus mendorong kreativitas masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi yang dilombakan yakni penyajian menu satu hari terdiri dari menu pagi atau sarapan, menu siang, dan menu malam. Menu tersebut diperuntukkan bagi 3 anggota keluarga, yaitu ayah usia 40 tahun, ibu 35 tahun, dan 1 anak remaja putri usia 12 tahun.

0: berbasis panen lokal bagi keluarga.
1: Benyamin Amarian, SPT atas nama Panitia menyampaikan terima kasih kepada tim juri dan semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangsi pikiran untuk mensukseskan kegiatan dimaksud. Pemenang Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang 2026 Juara Harapan diraih oleh TPPKK Kampung Mansuam Distrik Biak Kota, Juara 3 Umum diraih oleh TPPKK Distrik Biak Timur, Juara 2 Umum diraih oleh TPPKK Distrik Samova, dan Juara 1 Umum diraih oleh TPPKK Kampung Sumberker Distrik Samova, sementara juara favorit TPPKK Kelurahan Saramom 1 Distrik Biak Kota masing-masing mendapat piala dan uang pembinaan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua Tengah. Dari RRI Nabire, Robi Vanindi melaporkan.
3: Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YASEBAPER Provinsi Papua Tengah bukan seremoni atau formalitas, melainkan momentum strategis untuk menegaskan visi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Penegasan itu dikemukakan Ketua Sinode Gereja Baptis di Tanah Papua yang diwakili oleh Wakil Presiden 2 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua PGBWP Pendeta Naftali Tabuni STH dalam ibadah syukur peresmian kantor dan pengguntingan pita papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YASEBAPER bertempat di halaman kantor YASEBAPER Jalan Pendidikan Kampung Lani Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Selasa 1 September 2026. Dikatakan momentum ini menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda Papua, sekaligus menghadirkan ruang akademik yang mendukung lahirnya generasi unggul dan berdaya saing.
4: Peristiwa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar rutinitas, seremoni, organisasi, atau tradisi. Momen ini merupakan wujud nyata dari pengembangan Injil Tuhan dan bukti kerja keras serta ketekunan doa seluruh umat yang merindukan hatinya merupakan perdamaian di atas tanah ini.
3: Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Papua Tengah, Erickson M. Maklon Saflesa, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihak yayasan mendirikan sekolah-sekolah satu atap atau perguruan tinggi merupakan perintah undang-undang dari pemerintah. Ia pun berharap melalui tiga klasis yakni Gidi, Kemah Injil, dan Baptis dapat mempersiapkan mahasiswa untuk bersama-sama membangun Papua Tengah yang maju dan sejahtera.
5: Peresmian kantor hari ini salah satu persyaratan untuk berdirinya sebuah universitas yang sudah direkomendasikan oleh Gereja Baptis, Gidi, dan Kemah Injil di tanah Papua Tengah ini. Maka rektor mau kerja itu harus ada kantor. Sehingga dari L2 Dikti atau Kementerian Pendidikan mereka ada ke sini, ya jelas pasti mereka periksa profil seperti data-data seperti profil tanah, terus profil visi dan misi tujuan kampus, terus terkait dengan data dosennya, terkait dengan data mahasiswanya, terkait dengan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang keluar dari pemerintah daerah ya. Salah satu Bapak Gubernur Papua Tengah, yang mana beliau secara umum semua lembaga-lembaga perguruan tinggi yang buka di tanah Papua ini, khusus Papua Tengah ini, gubernur lah yang ditunjuk kementerian sebagai dewan penyantun dana untuk semua perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini bagian dari membangun daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia, orang asli Papua ya, pada umumnya.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan dan Verifikasi Dokumen Kampus Universitas Bakidi, Unibag YASEBAPER, Papua Tengah, Maya Yakadewa Esos MAP, dalam laporannya menjelaskan bahwa peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai persyaratan dari Lembaga Perguruan Tinggi, Kopertis 14 Papua dan Maluku.
6: Kita ikut menciptakan generasi Papua yang memiliki nilai agama di lingkungan pendidikan sebagai hasil ciptaan Tuhan. Maka Unibag sebagai bagian dari pengembangan pembangunan nasional di Provinsi Papua Tengah dalam lingkup ini, dan hari ini adalah peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai syarat dari Lembaga Perguruan Tinggi Kopertis 14 wilayah Papua dan Maluku. Ada 10 kriteria yang diberikan oleh L2 Dikti telah kita lakukan setelah penerimaan SK, peresmian kantor dan pemasangan papan nama, dan masih 2 kegiatan yang akan panitia lakukan, yaitu orientasi penerimaan mahasiswa baru dan kuliah perdana.
3: Ibadah syukur tersebut dihadiri Wakil Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua, Ketua Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Kabupaten Nabire, Rektor beserta Civitas Akademika Unibak Yasebaper Papua Tengah, ketua-ketua adat, para gembala dan tamu undangan lainnya. Robi Fanindi melaporkan.
2: Melalui RRI Fest 2026, LPP RRI Bovendigul menghadirkan nuansa kebersamaan bersama masyarakat melalui kolaborasi, kepedulian terhadap lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut laporan Johannes de Goden dari RRI Bovendigul.
7: Kegiatan RRI Fest 2026 kembali digelar dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Radio Republik Indonesia dalam memperkuat peran media publik serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dalam RRI Fest Bovendigul yakni menghadirkan pelaku usaha mikro kecil menengah khusus orang asli Papua. Kegiatan ini menjadi penggerak utama agar UMKM masyarakat lokal harus mampu bersaing di tengah dinamika perkembangan kemajuan dunia pasar, dan masyarakat lokal harus menjadi penggerak utama memajukan peningkatan ekonomi keluarga di daerah. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe.
8: Kita menumbuhkan budaya, dalamnya kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, dan juga mendorong hadirnya atau bertumbuhnya UMKM di lingkup masyarakat.
7: Melalui kegiatan RRI Fest 2026, masyarakat diajak terus bersama RRI bangun kebersamaan dalam memperkuat peran media publik di tengah perkembangan kemajuan yang semakin pesat saat ini. Kegiatan RRI Fest Bovendigul menghadirkan kegiatan peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, cinta lingkungan, serta bazar UMKM. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa dan juga pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

Baik pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan musik religi Hindu. Untuk Anda pendengar umat Hindu dimanapun berada, kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Dewi Catur Dewi Mahadewi Catur Astrama Betari Siwa Bumi Mahasidiam Dewiri Siwa Panya Putro Yoni Umadunga Gangagori Indrani Camundri Dewi Brahma Batari Wisnu Om Om Sri Dewi Namo Namah Suwah.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: sore ini. Selanjutnya nanti di biak malam ini Anda akan temani rekan saya Hanif mengantarkan paket acara siaran kami ke ruang dengar Anda.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang.

0: Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
0: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
2: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
3: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
2: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
0: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
2: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
3: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
0: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
2: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
3: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja, bro. Sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih, palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRB, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam pendengar, salam jumpa untuk Anda di malam hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak malam ini, edisi Rabu 2 September 2026. Ya, selamat malam saya untuk Anda, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini pendengar, dan juga untuk Anda yang lagi berkumpul bersama orang-orang tersayang. Ya, menikmati nuansa malam hari ini ya, karena selepas ini akan kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi menemani malam hari Anda bersama saya Hanif hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 24:23:57 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak pendengar melalui aplikasi RNews yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, sambil menemani malam hari Anda, satu informasi dulu kami hadirkan di malam hari ini. Ya, pendengar, yang mana hari ulang tahun ke-9 komunitas Jelajah Biak tekankan sinergi pariwisata dan kelestarian alam. Ya, penuh kehangatan dan kebersamaan, Komunitas Jelajah Biak atau KJB merayakan ulang tahun ke-9 di Jembatan Ekowisata Mangrove Ruar pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Ya, berdengar acara ini dihadiri keluarga besar member KJB menjadi momen refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Ketua Komunitas Jelajah Biak Listunita menyampaikan harapan besar komunitas selaku penggiat pariwisata kepada pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi yang nyata dalam pengembangan pariwisata. Ya, pendengar, ia juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat pengelola kawasan wisata untuk menciptakan tata kelola wisata yang inklusif, berkelanjutan, dan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Lebih lanjut, pendengar, di momen hari ulang tahun kali ini, Komunitas Jelajah Biak juga berharap kualitas komunikasi dan keterlibatan aktif antar anggota terus meningkat, sehingga ikatan persaudaraan semakin kuat dan kokoh ke depannya. Sekian satu informasi kami hadirkan, pendengar, di pukul 20:36 waktu Indonesia Timur terkait hari ulang tahun ke-9, Komunitas Jelajah Biak tekankan sinergi pariwisata dan kelestarian alam. Baik, pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro3 Jakarta. Dan jangan lupa, pendengar, kami informasikan kembali pada pukul... Ya, pada pendengar, pada pukul 22 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama untuk siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional akan hadir nanti, pendengar, kita ikuti langsung dari Pro 1 Jakarta. Ya, akan hadir di studio di sana, nanti akan ada narasumber Gary Herb, merupakan drummer sejuta band, dan juga akan dipandu bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Ya, berikan Ruang Rindu Nasional akan kami hadirkan untuk Anda menemani malam hari ini di edisi Rabu 2 September 2026 pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan juga sebelumnya akan kami hadirkan untuk Anda juga rangkaian lagu-lagu nostalgia menemani malam hari Anda. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin...

0: bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
0: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, trade korpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
1: Adapun Trade Corpio diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpio juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun take down terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau take down sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terbesar ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam konteks pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
8: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian dakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
7: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
9: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
7: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
10: World Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
11: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
12: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
13: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
14: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
12: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
15: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
16: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
15: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
16: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
17: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
16: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Itu sebesar 4,96%.
19: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
18: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya, region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
19: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
20: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
19: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi A-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI yang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro1 Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro3 Jakarta. Ya, pendengar masih menemani malam hari Anda bersama saya Hanif, edisi Rabu 22 September 2026. Pendengar, selepas ini kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu nostalgia menemani nuansa malam hari Anda. Dan juga kami informasikan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 10 malam nanti akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta. Satu lagu menemani malam hari Anda, pendengar, dari Krisye. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: kawan, malam nanti kita pesta ya. Asik tuh.
1: Pesta apa kawan?
0: Itu tuh, kita seram dapur rumah ini lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan masuk ke paru-paru.
0: Tunggu dulu, jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.

Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu terakhir dari Panbers. Pendengar, mengakhiri di lagu-lagu nostalgia kami hadirkan di malam hari ini. Nah, sekarang di studio pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry barangkali ada

0: pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
1: SMA ya?
0: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
1: Di vokal grup nyanyi malah ya?
0: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
1: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
0: Itu tahun 1985.
1: Oke.
0: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika katanya. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
0: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya itu ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
0: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang. Gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nah, diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin,
1: oke.
0: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi, yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh iya. Oh jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
0: Rekamannya nggak ikut.
1: Oke.
0: Okay. Begitu. Saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kimnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung nanti Nugi dan Alf gitu.
1: Turnya.
0: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya bang ya?
0: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
0: Wah, boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, denger, tapi kecil banget.
1: Denger ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo. Apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Halo, selamat malam, Mas Gary Hart ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band Primer Band juga ya, Primer Band. Terus ada Katon Bagaskara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
1: Premix mungkin.
2: Premix band Mix. Baru Katon Bagaskara dan Yopi and Nuno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gary.
1: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
1: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gary ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gary itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gary ya? Oh, Ma'ana.
0: Saya nggak dengar dari
1: Pak. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
0: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
0: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
0: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
0: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
0: Dari kecil itu.
1: Oh, siap.
0: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya? Nggak pernah mencoba musik lain gitu? Alat musik lain?
0: Nggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
0: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro
1: ya?
0: Iya.
1: Siap. Lanjut, terus kita ada lagi?
0: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
1: Oh, siap.
0: Gabung sama Katon, iya, pernah baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nono, dia

0: Ya, siap. Silakan Uncle Gazi.
1: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gerry. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gerry-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Gerry?
0: Oke.
1: Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Gerry main drumnya?
0: Siap. Itu aja.
1: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
1: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Kota Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gerry Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gerry, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
2: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
2: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya?
2: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
2: Iya. Ah, jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL, di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Ya, ya, ya, ya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
2: Di mana?
0: LFM.
2: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh, Last Few Minutes
0: ya.
2: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
2: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi ya di
2: Nah, itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
2: Iya, jadi dia yang karena dia yang, waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini sampai itu sampai akhirnya dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gerry, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
3: Halo, selamat malam. Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
3: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan? Buat Bang Gerry? Iya.
3: Bintang tamunya Mas Gerry ya?
0: Betul, Mas Gerry.
3: Iya, selamat malam, Mas Gerry.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
3: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
3: Nah, ini apa? Drama kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drama 1000 band.
0: Betul.
3: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
3: Satu semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
3: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
3: Oh iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
3: Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
3: Iya, ada Pak Benjo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
2: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
2: Ancol, atau di, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band. Gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
4: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gary ya, bertamunya.
0: Bang Gary, ya.
4: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
4: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
4: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Panmawati di Manado. Dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
2: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
2: kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
2: besar
0: ya?
2: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
2: udah
0: kecil
2: pernah,
0: ya gitu. Siap.
2: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
2: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
2: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Anan, nanti dijawabnya bentar ya. Om Anan, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Anan. Apa yang mau di...
5: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
5: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
5: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
5: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Haris ulang tahun hari ini?
5: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
5: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
5: Boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
5: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
2: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
5: Ya, Bang Gary, ya.
0: Oma Ana.
5: Iya.
0: Bang
5: Gary, kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85, oke, nanti diperjelas lagi ya, 85.
5: Judulnya apa gitu, sama kita nih Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh? 85,
5: Om Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya, 85
5: iya,
0: ya.
5: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi, suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke. Om Ana dijawabnya nanti ya.
5: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
5: Bang Gary, sehat selalu, Yusuf selalu ya. Boleh dong kawan salam dong dikit dong.
0: Silahkan.
5: Untuk Bang Ars tadi selama orang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
5: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
5: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Gar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini, terus kita ngeband yuk gini-gini, terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng, terus sama Adam Koyo waktu itu, Adam Joswara dari Koyo waktu itu.
0: Oke.
1: Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering
0: banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita, ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita?
2: Moso
0: katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kok, iya pernah.
2: Oh iya, lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Iya, Ciguria. Pesawatnya udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam, siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete, begitu. Apa beta rasa, are rasa, begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih, memang kalau Bang Gary ini memang. Wah, musisi kota Ambon memang luar biasa ya, Bang Gary. Cuma ngomong, Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik, suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, yang Ambon.
0: Iya. Ambon
2: bisa nyanyi, bukan yang Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 0213440696 atau 0213441499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811797279712.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif.
2: Iya.
0: Atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu
2: Kiri.
0: Ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit

0: Mas Doni lama banget gak muncul.
1: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang, di kemana sampean?
2: Ini Mas Yudi, saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Mas.
2: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
2: Pengennya seperti itu. Okay. Duh, ngedengerin di Guriang, tetap ceria aja. Salam sehat untuk di Guriang. Jangan berdua sehat lo ya.
1: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
0: Kenapa?
2: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya,
0: bimbingnya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
2: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama dihentai di wong ake atak no.
1: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
2: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwe kata melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ya harus ganti dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
1: Silakan Mas. Ada
2: Mas Gary. Selamat malam.
3: Selamat malam Mas Doni.
2: Ya, selamat sehat ya Mas.
3: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
2: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: terbuka. Siap, itu aja.
1: Oke.
2: Jangan puas cewek.
0: Siap.
2: Selalu Mbak Ita.
1: Iya Mas Doni.
2: Salam buat suami tercinta.
1: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan. Menghadapi fans
1: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
1: Oh iya, pastinya kan
0: gimana,
1: Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
3: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
3: menolak gitu.
1: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
1: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
1: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi.
0: Oh gitu.
1: Sama murid-muridnya. Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya, udah tahu.
1: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
1: Wih, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
3: Iya.
1: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke.
1: Okay. Banget.
0: Kita ke Jember ya.
1: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
1: Siap Pak Ahmad.
4: Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat
1: baik.
0: Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
4: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
1: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bang Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan. Salam-salamnya boleh, Mbak?
0: Silakan.
1: Boleh, silakan, Mas.
4: Salamnya untuk Pak Murad.

0: Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih. Mbak Lita dengan
0: Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya. Dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gery?
1: Gimana Bang Gery?
3: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Oh baiklah. Tadi ada Om Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Om Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, okay. Silakan dijawab Bang Gery.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Parabi waktu itu tahun 85 itu.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Iya.
3: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Oke.
3: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gery?
3: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gery ya.
1: Melampiaskan emosi nggak sih?
3: Pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
3: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
1: Oke. Okay.
3: Main musik apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
4: Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
1: Gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gery.
4: Nyong Gery, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
3: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Bang Gery juga bisa bahasa
4: ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gery. Ya. Kumaha damang Nyong.
3: Sangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya. Bang Gery juga bisa.
4: Iya. Bogornya di mana Gery?
3: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
3: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
4: Kedung Halang mah caket atuh.
1: apa itu cap?
4: Lihat dekat gitu.
1: Oh dekat ya. Kita bukan perempat ya.
4: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Berry, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing ya. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
4: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
4: Jadi drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
4: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Giri yang Giri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
1: pagi, ya.
4: Siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Giri.
4: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
4: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Giri.
1: Ada aja pertanyaannya.
4: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
4: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
4: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
4: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
4: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
4: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Giri. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
1: Hanupis. Hah?
2: Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
1: Hanupis,
2: kue lupis,
1: hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Giri, ya. Tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, seperti
2: Bang Jelly Tobing? Gimana Bang Giri?
3: Kayaknya sih, saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama. Tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
2: diatur.
1: Oke, gitu ya.
2: Oke.
1: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti perangkat drum
2: selama berkarir, Bang Giri?
3: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali. Waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
3: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
1: Oke. Mantap kalau
2: kita
1: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
2: Bang Giri.
1: Soalnya. Ada
2: dari
1: Kak Ayu.
2: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kayu langsung dengan Bang Gerry.
5: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Malang, aku bilang kalau so di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi bisa panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
5: Kakak Bu. Iya, Bu Gerry.
1: Oh, Kakak Bung.
5: Namanya itu panggil
2: Kakak Bung. Oh, Bung. Bung,
5: tapi Bu.
1: Bung. Oh, bukan Bung tapi bukan, benar Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
5: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong
2: masih.
1: Oke. Okay. Anak muda DG. Oh, oke. Okay.
5: Mungkin Bang Gerry itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam,
5: Suci. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
5: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Gerry.
1: Bu Gerry ya, Bu. Silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
5: Iya, selamat malam Bu Gerry.
3: Selamat malam, Usi Ayu.
5: Iya, bagaimana Bu Gerry, pun kabar?
3: Kabar baik.
5: Ya, bagaimana nanya sepertinya Bu Gerry so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gerry.
1: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
2: Drum ya Bang Gerry. Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
5: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa? Jaringan.
5: Kan siapa namanya Kak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gerry.
1: Okay.
5: Iya, bagaimana sih musisi Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: siap pernah
5: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
5: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
5: Iya, iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado, saya ada Angga Gazi yang ada di Padang, Farida, dan juga untuk semua berdarkan pro satelit relay seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
1: jadi
3: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya Kak, atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gerry?
3: Putus-putus soalnya.
1: Oke, okay. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gerry. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
3: Harus sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih yang saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
2: Pas di sana ya, Bang Gerry ya.
3: Nah, okay. Pas workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik, Bang Gerry.
1: Kita break dulu Bang Gerry ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gerry memainkan drumnya.
2: Drumnya.
1: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gerry?
3: Semoga.
1: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gerry di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu, sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gery Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Menas sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh. Bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan.
1: Satu.
0: Bukan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa, Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Oke, okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gery Herr mengiringi 5 Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu 5 Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gery.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak, satu
0: doang. Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi,
1: Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
2: Primordial Dance, iya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Ingat, Bang.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak tuh kan, okay, berarti ingetannya
1: ya. Luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Susah-susah
0: ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, okay, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya nggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari sebuah sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke.
3: Okay. Kas terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh. Itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Oh, iya. Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti untuk
0: oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya. Masih
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, gitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oke. Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Dan semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak mas, mas kalau nggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah, yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. saya dengerin yang lain-lain juga akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng
1: itu pengalaman terus, yang luar biasa band. Ya mas ya
2: satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu musik akhirnya ya harus bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main-main cymbals main-main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu gitu bisa ya? Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa, saya isi juga lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih regular, lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Ya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Biak kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, edisi Kamis di 3 September 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, terimalah salam hangat kami Pro 1 RRI Biak. Tetap Merdeka.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih Anda memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI. Biar pagi ini pendengar di Kamis 3 September 2025. Menemani Anda di program Biak Pagi ini, Biak Arwo ini, saya Stefani Kumambo menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita menemani Anda di sepanjang pagi hari ini. Mengawali kebersamaan kita pagi ini, pendengar, kami akan menemani Anda dengan Lentera Hati. Rangkaian lagu-lagu religi Hindu kami akan hadirkan menemani pendengar di pagi ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar, kita ikuti rangkaian Lentera Hati hingga nanti di pukul 6.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yang rahwat wasi namuat mutat wat mung kesam sempurna. Yang rang ring siwa kuramu siwat manu akhiyan namuat suwa.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI ya, dalam buletin berita daerah edisi hari ini Kamis di 3 September 2026. Adapun topik utama buletin berita pagi ini diantaranya, pemerintah daerah Biak Numfor menggandeng tokoh adat di distrik Biak Utara mensosialisasikan program nasional pembangunan Bandara Antariksa. BPBD Kabupaten Supiori mencatat sebanyak 4 kejadian akibat kebakaran lahan yang berdampak munculnya kabut asap, namun semua dapat ditangani tim gabungan. Itulah dua topik utama buletin berita pagi ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya pendengar bersama saya, Stefani Kumambo.

0: Biak Numfor menggelar pertemuan bersama para tokoh adat, dalam hal ini para Mananwir Nu dan Bar di wilayah distrik Biak Utara, membahas bantuan dana hibah yang akan dikucurkan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa, mewakili bupati, didampingi PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum, Kepala Distrik Biak Utara Frans Arwin Bar, yang juga PLT Kepala BRIDA, serta Wakil Ketua 1 Dewan Adat Biak Demianus Wakman SH, bertempat di Sasana Krida pada Rabu 2 September 2026. Penjabat Sekda Sakarias Elmailoa mengatakan, bantuan dana hibah ini merupakan kebijakan Bupati dengan tujuan agar informasi terkait program nasional dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat akar rumput di 16 kampung di distrik Biak Utara melalui para tokoh adat agar dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program nasional tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan gambaran umum program nasional termasuk dampak positif, tahapan pembangunan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan Biak Numfor secara keseluruhan.
1: Kami berharap tindak lanjut dari pertemuan ini segera Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Bapak-Bapak Mananwir Nuh. Dan kami berharap dana ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik dalam rangka melakukan sosialisasi. Saya sampaikan terima kasih kehadiran Bapak-Bapak Mananwir Nuh yang sudah hadir. Tim sosialisasi kabupaten juga ada. Tetapi paling penting ini disampaikan langsung Bapak-Bapak Mananwir Nuh yang akan menyampaikan program ini.
0: Sementara Wakil Ketua 1 Dewan Adat Biak Demianus Wakman SH mengatakan dana hibah yang akan dikucurkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional hendaknya digunakan secara transparan kepada masyarakat agar semua memiliki satu pemahaman yang sama terhadap kehadiran bandara antariksa. Ia menegaskan sosialisasi perlu dilakukan secara merata untuk menghindari pemahaman yang setengah-setengah dan potensi miskomunikasi di tengah masyarakat. Karena itu, peran tokoh adat sangat penting untuk meluruskan informasi. Menurut Demianus Wakman, dari sisi legalitas, lahan seluas kurang lebih 100 hektar yang diserahkan pemilik hak ulayat pada 22 September 1980 melalui mekanisme adat telah memiliki dasar hukum yang kuat.
2: Sosialisasi ini itu penting melibatkan semua masyarakat yang ada di kampung itu agar supaya kita semua ini punya satu pemahaman terhadap kehadiran bandara antariksa itu. Supaya jangan sampai ada yang mengerti separuh-separuh. Karena hari ini sekalipun fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah menyerahkan lokasi itu kepada pemerintah dalam hal ini BRIN untuk pembangunan bandara antariksa. Tapi di luar sana itu mereka masih terus membangun isu untuk penolakan ini. Tetapi secara adat, masyarakat adat itu punya kedaulatan dan punya otoritas. Jadi kalau Bapak dong sudah serahkan, mau apa lagi? Oleh sebab itu ini harus disosialisasikan secara baik sehingga kita punya satu pemahaman bahwa kehadiran bandara antariksa ini dia akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk kita.
0: Demianus Wakman atas nama para tokoh adat di distrik Biak Utara menyampaikan salut atas kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dana hibah untuk mendukung kegiatan sosialisasi program nasional pembangunan bandara antariksa di wilayah pantai utara Biak agar dapat dimengerti dan didukung oleh seluruh masyarakat. Diharapkan para tokoh adat dapat melaksanakan sosialisasi dengan baik dan bertanggung jawab di kampung masing-masing sehingga masyarakat benar-benar memahami dengan baik dan siap menyambut perubahan.
3: Pendengar, BPBD Kabupaten Supiori mencatat sebanyak 4 kejadian akibat kebakaran lahan yang berdampak munculnya kabut asap. Namun semua dapat ditangani tim gabungan. Berikut laporan Oki Pinontoan.
4: Kebakaran lahan dan hutan karhutla tercatat sebanyak 4 kali di wilayah Supiori Timur Kabupaten Supiori. Sebagian besar kebakaran tersebut akibat pembukaan lahan oleh warga setempat. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Supiori Lukas Mansawan saat dihubungi RRI Rabu 2 September 2026. Tim gabungan dari pemerintah daerah Supiori, BPBD, Polres Supiori, dan Unif TP 859 RBK turun ke lapangan dan memadamkan api tersebut.
5: Kondisi Supiori sampai hari ini dinyatakan masih aman, walaupun beberapa kejadian kebakaran yang ditimbul

0: dilakukan oleh masyarakat karena membuka lahan untuk kebun. Mau ada di wilayah Supiori Timur, di sekitar area kota, itu ada empat kejadian. Lalu salah satunya ada di tempat penimbunan, pengolahan sampah Supiori, yang entah kurang tahu penyebab utamanya, tetapi itu sangat sedikit mengkhawatirkan, sehingga itu juga dilakukan tindakan. Jadi semua yang kejadian kebakaran tadi, itu ada di wilayah Supiori Timur, ada 4 titik. Nah, namun hal ini secara ini kami sudah lakukan pemadaman bersama dengan Polres Supiori, dan luasannya pun tidak seberapa. Lalu akibat dari El Nino ini kan terjadi kabut di berbagai wilayah termasuk kami di Supiori, dan itu berdampak pada adanya salah arah oleh masyarakat yang hendak dari Supiori Barat menuju Kepulauan Masyai. Di beberapa waktu lalu, puji Tuhan, dengan sigap dari masyarakat dan juga SAR, masyarakat ini telah ditemukan di wilayah perairan Biak Utara dalam keadaan selamat. Itu yang terjadi di Supiori.
1: Lukas Mansawan menambahkan, untuk armada yang dilibatkan berupa damkar milik BPBD dan Yonif 859 RBK.
0: Untuk armada damkar kami 1 unit, lalu batalion itu ada 2 unit plus mobil tangki. Nah, untuk mengkolaborasikan armada ini, kami sudah lakukan pelatihan bersama di beberapa waktu lalu bersama-sama kepolisian dan juga SAR, dengan maksud dipersiapkan tim dalam rangka menjaga kondisi saat ini, terutama kejadian kebakaran hutan dan lahan. Itu kami sudah lakukan itu. Jadi untuk kondisi Supiori, untuk khususnya armada ya, damkar kami sudah dibantu oleh batalion.
1: Masyarakat Kabupaten Supiori selanjutnya diimbau dengan cuaca saat ini adanya fenomena El Nino agar tidak membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan membakar karena berisiko terjadinya kebakaran yang meluas.
2: Pendengar, Pemda Biak tertibkan penjual durian di Jalan Imam Bonjol karena mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Berikut laporan Roni Leleluan.
3: Pemerintah daerah Biak Menfor melalui Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja pekan ini gencar melakukan penertiban terhadap para penjual durian di sepanjang Jalan Imam Bonjol Biak Kota. Penertiban ini dilakukan karena dinilai para pedagang

0: jalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Kepala Kelurahan Van Rooy Frans Rumsarwir di sela penertiban kepada awak media mengatakan, sesuai Perda 12 tahun 2012, trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki, namun praktiknya trotoar digunakan untuk berjualan buah. Ia menjelaskan penertiban sudah dimulai sejak Senin sore dan akan terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan hingga kawasan tersebut benar-benar bersih dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL.
1: Saya sebagai kepala kelurahan, kemarin sore saya bersama kepala distrik dan satu polisi bawah peraja, kita penertiban jualan-jualan durian yang ada di sepanjang jalan Imam Bonjol. Karena sesuai aturan Perda 12 tahun 2012, trotoar digunakan untuk pejalan kaki. Jadi dilarang untuk penjual buah-buah, tidak boleh berjualan di atas trotoar. Sudah jadi aturan. Imbauan dari pemerintah daerah bahwa harus jual di tempat yang sudah ditentukan. Seperti di Pasar Nama Papua, di Pasar TikTok, yang itu sudah ditetapkan sebagai jalan kompleks yang bisa berjualan di situ. Jadi sekarang kami sementara tertipkan beberapa hari ke depan.
0: Lebih lanjut, Frans menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan dua lokasi khusus bagi para pedagang untuk berjualan, yakni di Pasar Mama-Mama Papua dan Pasar Tiptop sebagai kawasan kompleks perdagangan. Dengan berjualan di lokasi yang ditentukan, diharapkan tidak mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki bisa kembali menggunakan trotoar sebagaimana mestinya.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, sebanyak 13 TPP KK tersebar di Kabupaten Biak Numfor ramaikan lomba menu bergizi seimbang dan aman. Kembali Roni Lololuan melaporkan.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang atau B2SA yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melibatkan 13 TPP KK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik sekabupaten Biak Numfor bertempat di Hotel Arumbai Biak pada 1 September 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbai Barat Kapisa mengatakan kegiatan ini dinilai sebagai wujud komitmen dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Di sisi lain, lomba ini juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal serta inovasi produk unggulan daerah, bahkan tidak hanya sekedar kompetisi memasak semata, melainkan menjadi kampanye nyata untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya komoditas unggulan Biak Numfor. Menurut Wakil Bupati Jimmy Kapisa, hampir 100% menu yang disajikan dalam lomba didominasi komoditas lokal Biak dan berharap ke depan partisipasi TPP KK dapat meningkat hingga 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun ini.
4: Lomba cipta menu pangan bergizi seimbang atau yang kita kenal dengan hari ini disingkat B2SA menjadi apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi memasak, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bagi kita semua dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam, sumber daya alam lokal yang kita miliki.
0: Sementara Ketua Panitia Lomba Benyamina Marjen SPT dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini bertujuan mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman sekaligus mendorong kreativitas masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi yang dilombakan yakni penyajian menu satu hari terdiri dari menu pagi atau sarapan, menu siang, dan menu malam. Menu tersebut diperuntukkan bagi 3 anggota keluarga, yaitu ayah usia 40 tahun, ibu 35 tahun, dan satu anak remaja putri usia 12 tahun.
5: Lomba Cipta Menu Pangan Lokal merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan selain mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman yang kita selalu kenal dengan B2SA, juga mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan berkreasi atau menciptakan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga.
0: Benyamina Marian SPT atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada tim juri dan semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangsih pikiran untuk mensukseskan kegiatan dimaksud. Pemenang lomba cipta menu pangan bergizi seimbang 2026 juara harapan diraih oleh TPPKK Kampung Mansuam Distrik Biak Kota, juara 3 umum diraih oleh TPPKK Distrik Biak Timur, juara 2 umum diraih oleh TPPKK Distrik Samova, dan juara 1 umum diraih oleh TPPKK Kampung Sumberker Distrik Samova, sementara juara favorit TPPKK Kelurahan Saramom 1 Distrik Biak Kota masing-masing mendapat piala dan uang pembinaan.
3: Pendengar, DP3 AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berikut kita ikuti laporan Ririn Arini.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Biak Numfor menggelar kegiatan pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting dengan tema mewujudkan generasi emas tahun 2045. Berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kantor DP3 AKB Biak Numfor Rabu 2 September 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Biak Numfor. Kepala DP3 AKB Biak Numfor Frans Erens Akobiarek menyampaikan kehadiran para peserta dalam kegiatan ini merupakan bukti adanya komitmen bersama untuk membangun generasi Biak Numfor yang berkualitas sebagai generasi emas tahun 2045. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah serius yang disebabkan oleh kekurangan gizi selama masa pertumbuhan yang berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan mental dan intelektual. Masalah ini menjadi prioritas nasional dan harus segera diatasi secara bersama-sama.
7: Berarti ada komitmen dari Bapak Ibu ketika melihat undangan kami, bagaimana pemerintah dan juga stakeholder sampai kepada individu membuat komitmen untuk membangun generasi Biak Numfor yang nantinya menjadi generasi emas tahun 2045. Genet ini bukan saja mengurangi atau berbicara persoalan gizi saja, tetapi rumah yang layak huni, pendidikan yang layak bagi anak, sehingga bagiannya tidak kolaborasi dalam agen-agen adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting.
6: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar, menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan atau DP3 AKB saja, melainkan memerlukan kepedulian kolektif dan semangat gotong royong dari seluruh pihak. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Bantuan yang diberikan meliputi pemenuhan gizi dan protein hewani bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah 2 tahun hingga balita pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan juga diarahkan pada perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta edukasi pola asuh yang tepat.
8: Melalui program nasional genting yang digelorakan di tahun 2020 ini, kita ajak untuk bergandeng tangan. Program ini memfasilitasi setiap pihak, baik unsur pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, akademis, hingga perorangan untuk yang mengambil peranan mulia bagi sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting. Mari kita jadikan momentum gerakan orang tua asuh cegah stunting pada tahun 2026 ini sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan.
6: Dalam kesempatan ini, Adam Umar juga menyampaikan instruksi Bupati bagi seluruh OPD terkait, kepala distrik, kepala kampung, lurah, hingga kader posyandu untuk mengawal data sasaran secara akurat dan memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Gerakan genting menjadi langkah strategis dan kolaboratif pemerintah Biak Numfor dalam mempercepat penurunan angka stunting. Melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif setiap pihak sebagai orang tua asuh, diharapkan upaya ini dapat melahirkan generasi Biak Numfor yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai fondasi kuat mewujudkan visi generasi emas tahun 2045.
3: Berita terakhir, Panitia Pesparani Katolik Provinsi Papua intensif mematangkan berbagai persiapan guna mensukseskan kegiatan Pesparani pada Oktober mendatang. Berikut laporan Roni Leleluan.
0: Menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik atau Pesparani tingkat Provinsi Papua pada 26 Oktober hingga 2 November 2026 mendatang, panitia menggelar pertemuan untuk mematangkan berbagai persiapan guna mensukseskan kegiatan dimaksud. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Arsip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor tersebut membahas teknis pelaksanaan kesiapan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta pembagian tugas antara panitia lokal dan panitia provinsi. Ketua Panitia Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik tingkat Provinsi Papua, Arnold Tethol, mengatakan dalam pertemuan ini, panitia menyepakati sejumlah poin penting terkait pelaksanaan lomba, mulai dari jadwal pertandingan, persyaratan peserta, hingga kesiapan dewan juri yang akan dihadirkan. Ia berharap Pesparani dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan.
9: Kalau harapan semua punya harapan yang sama, bisa terlaksana dengan baik, menghasilkan sesuatu juga yang baik, sehingga bisa menyuarakan yang terbaik untuk Papua, bisa memberikan semangat ya untuk orang selalu bersuara dalam gereja, dalam lingkungan, dan dalam daerah. Jadi tidak hanya melakukan puji-pujian, tidak hanya dalam gereja tapi juga keluar.
0: Sementara Sekretaris 1 Panitia Pesparani Katolik Provinsi Papua, Evan, mengatakan Pesparani Provinsi Papua akan diikuti perwakilan dari 7 kabupaten dan 1 kota, diantaranya Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kerom, Jayapura, Iapen, dan Waropen. Sementara beberapa daerah lain seperti Kabupaten Sarmi, Supiori, dan Mamramo belum memastikan keikutsertaan. Adapun mata lomba yang akan dipertandingkan sebanyak 13, meliputi paduan suara anak, remaja, OMK, dewasa, lomba mazmur, cerdas cermat rohani, hingga tutur kitab suci, dan sejumlah lomba lainnya. Diharapkan kegiatan ini berjalan lancar dan menjadi momentum untuk menumbuhkan iman sekaligus mempromosikan Biak Numfor serta menunjukkan eksistensi umat Katolik bertepatan peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober mendatang.
10: Pesparani ini ada tema-tema tertentu yang memang harus digaungkan pada momen-momen seperti ini. Jadi temanya itu melalui musik liturgi kita wujudkan persaudaraan dan pelestarian budaya Papua. Bagaimana musik gereja itu dihidupkan, tapi bukan hanya musik. Kecintaan pada kitab suci, kecintaan pada ajaran gereja itu mau ditonjolkan. Sehingga umat Katolik bukan lihat hanya di pestanya, tetapi tujuan Pesparani itu bagaimana membuat di akar rumput itu orang itu terlibat aktif di dalam gereja, entah itu lewat nyanyian, entah itu lewat membaca kitab suci, supaya iman itu bertumbuh.
0: Sebelumnya Ketua Panitia Pesparani Katolik Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, mengatakan seluruh fasilitas pendukung sudah mulai dipersiapkan, mulai dari lokasi venue utama, tempat penginapan, serta rute transportasi peserta juga telah dipetakan. Di sisi lain, umat Katolik di Biak Numfor menyambut baik kepercayaan sebagai tuan rumah, bahkan dukungan mulai datang dari berbagai pihak, terutama wanita Katolik, orang muda Katolik, dan para pastor paroki yang siap terlibat dalam kepanitiaan maupun kegiatan penyambutan.
11: Puji Tuhan, Biak Numfor ini ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Pesparani tingkat Provinsi Papua. Tentu ini menjadi kebanggaan juga karena melalui event ini akan mempromosikan Biak Numfor. Dan Pak Bupati juga memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan ini. Dan kami umat Katolik pada umumnya di Biak menyambut baik dan siap mensukseskan acara ini.
0: Tema Pesparani Katolik tahun 2026 melalui musik kudus kita wujudkan persaudaraan dan pelestarian budaya Papua dengan subtema bersatu dalam nada berakar pada budaya, sementara moto kegiatan satu nada, satu iman, satu Papua dipilih untuk mempererat kebersamaan umat Katolik di Papua, dan lambang Pesparani menggunakan burung mambruk sebagai ciri khas Biak.
3: Dengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Kamis 3 September 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rribiak. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

0: pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRIB yang satu dari satu tembang ya dari Firsa Besari dengan tulang punggung pendengar mengantarkan kita saat ini pukul 6 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi Harwo Bibi untuk Anda di hari ini ya. Di Kamis 3 September 2026 yang akan kembali jalani aktivitas dan juga rutinitasnya di pagi hari ini. Semangat pagi. Baik yang bersiap untuk mengantarkan anak sekolah ya maupun Anda yang siap untuk jalani rutinitas aktivitas pekerjaannya di hari ini. Untuk Anda yang akan bersiap ya jalani rutinitasnya pagi ini, mungkin ada baiknya kita simak dulu seperti apa arus lalu lintas di pagi hari ini khususnya untuk di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Pagi ini pendengar ya, kita akan ikuti laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Biak Numfor. Saya sudah bersama dengan Aibtu Anang Supriyadi yang akan memandu jalannya laporan lalu lintas di pagi ini. Selamat pagi, Pak Anang.
1: Selamat pagi, Mbak Fani.
0: Silakan, Pak Anang, untuk laporan lalu lintas di pagi ini.
1: Baik, terima kasih, Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, yang mana hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2026 akan mandu jalannya laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas Wilayah Hukum Polres Biak Numfor serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan Muhammad Kolik yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas, akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas Wilayah Hukum Polres Biak Numfor selama 1 kali 24 jam. Kami persilakan.
2: Ya baik, selamat pagi Mas Anang Studio. Selamat pagi seluruh masyarakat Kota Biak dan sekitarnya. Dengan saya Bribtu Jackson Wumsiwor beserta dua rekan lainnya, izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Biak Numfor selama 1 kali 24 jam. Terpantau arus lalu lintas aman, lancar, dan terkendali. Untuk laporan laka lantasnya nihil, dan terpantau aktivitas masyarakat di pagi hari ini sudah mulai ramai namun lancar. Kami dari Satlantas Polres Biak Numfor tak ada henti-hentinya untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Biak agar selalu menaati peraturan berlalu lintas dan jangan berkendara dalam keadaan mabuk. Demikian yang dapat kami laporkan dari Zebra 00. Salam presi, pelantas hadir untuk masyarakat.
1: Terima kasih rekan Bribtu Jackson Wamsiwar untuk laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas selama 1 kali 24 jam yang mana relatif aman, lancar, serta terkendali. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Jenny Lumalan yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Kampung Baru yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Kampung Baru dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Jenny Lumalan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Terima kasih Mas Anang di studio. Shalom Yesuba. Salam posisi polantas hadir untuk masyarakat dan salam pelopor keselamatan berlalu lintas. Kembali lagi dengan saya di pagi hari ini Aibtu Jenny Lumalan, anggota Satlantas Polres Biak Numfor bersama satu rekan saya yaitu KBO Lantas Ibtu Sugiyarto melaporkan situasi arus lalu lintas yang terpantau di Traffic Light Kampung Baru di mana terpantau dari arah jalan Condronegoro, daerah Arif maupun Sorido terpantau situasi arus lintas masih aman, lancar, terkendali. Untuk hal-hal pelanggaran kasat mata sampai saat ini kami belum menemukannya. Kemudian kami imbau juga para pengendara dan pengemudi roda 2 serta roda 4 tetap berhati-hati berada pada lajur atau jalur yang ditentukan. Kemudian juga kami sampaikan bahwa untuk traffic light atau lampu merah tepatnya di pertigaan Kampung Baru di mana terpantau sampai saat ini traffic light masih mati dan akan menyala di pada pukul 07.00 sampai dengan 24.00. Demikian juga kami himbau buat pengendara dan pengemudi roda 2 dan roda 4 untuk daerah traffic light untuk lajur atau jalur daerah Paris menuju Samova atau Jatinegara ataupun Sorido di mana lampu merah tersebut mati, namun untuk lampu hijau ataupun kuning tetap menyala. Begitu pula juga dengan arah Jatinegara menuju atau Samova menuju Sorido dan daerah Yabkasatori. Traffic light tersebut untuk lampu merah dan kuning menyala, untuk lampu hijau mati. Demikian yang dapat kami laporkan dari traffic light Kampung Baru. Kembali ke studio, Mas Anang. Salam presisi, pelantas hadir untuk masyarakat. Salam pelopor keselamatan berlalu lintas, Syolima Kasumasa.
1: Terima kasih rekan Aibtu Jenny Lumalan untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Sisingamangaraja bersama rekan Bribtu Jorin Toding. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Sisingamangaraja, lebih tepatnya pertigaan Gereja Maranatha. Kami persilakan rekan Bribtu Jorin Toding untuk laporan situasi arus lalu lintasnya. Silakan Bribtu Jorin.
4: Panas, selamat pagi pendengar RRI dimanapun saja berada. Bersama saya Bribtu Jorin Toding, yang mana saat ini melaksanakan pengaturan dan pantauan situasi arus lintas di pertigaan Gereja Maranatha. Untuk situasi arus lintas terpantau dalam keadaan aman, lancar, dan terkendali. Ya, masyarakat seperti biasa mengantar anak-anak sekolah dan juga berangkat kerja. Namun disayangkan masih ditemukan beberapa pelanggaran kasat mata, berupa pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Dan kami sudah melakukan peneguran. Kami himbau kepada pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dengan helm dan satu keselamatan dan juga dalam berkendara pada jalurnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Gereja Maranatha. Kembali ke Panami Studio, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Bribtu Jorin untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Majapahit, lebih tepatnya di pertigaan kantor Bupati bersama rekan Aibda Christian Banegau akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Majapahit dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibda Christian untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
5: Selamat pagi Mas Anang, selamat pagi warga Kota Biak. Ini kami Aibda Christian melaporkan situasi arus lalu lintas seputaran Jalan Majapahit atau tepatnya di pertigaan kantor Bupati. Masih terpantau aman lancar, giat pengantaran sekolah sudah mulai, dan kami menghimbau agar para pengendara sepeda motor selalu menggunakan helm standar pada saat berkendara. Demikian makanan yang dapat kami laporkan seputaran Jalan Majapahit atau tepatnya di depan pertigaan kantor Bupati. Kembali ke studio Mas.
1: Terima kasih rekan Aibda Christian untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini berada di traffic light Dolok bersama rekan Bribka Tri Suryanto akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan.
6: Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi Mas Anang di studio. Selamat pagi kakak penyiar di studio juga dan buat kita semua di Kota Biak. Kembali bersama saya Bribka Tri Kun melaporkan dari pos traffic light Dolok. Melaporkan situasi arus lalu lintas dari empat penjuru traffic light Dolok sampai saat ini aman, lancar, terkendali. Untuk hal-hal menonjol sendiri nihil kami tidak menemukan. Namun ada tadi satu kendaraan roda dua yang menerobos lampu merah dan hampir terjadi kecelakaan. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada kita semua agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Karena keluarga kita menanti kita di rumah. Demikian yang Mas Anang yang dapat kami laporkan. Untuk kuat personil kami sendiri bersama Om Biak Lantas, Om Budi Kaisuri. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Terima kasih rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Muhammad Yamin, lebih tepatnya di depan SD Santo Yosef bersama rekan Ahmad Yani yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
7: Terima kasih Mas Anan di studio. Selamat pagi buat para pendengar RRI Pro 1 Biak. Assalamualaikum. Salam, kembali lagi dengan saya Bribka Ahmad Yani, yang mana saat ini melaksanakan strong point tepatnya di Pos Santo Yosef Muhammad Yamin maupun sebaliknya. Di mana pagi ini Pak Anang sangat ramai karena dikarenakan para orang tua antar anak-anaknya sekolah. Kami juga selalu memberi himbauan kepada pengendara roda dua untuk tetap lajur pada alur yang sudah ditentukan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Pos Santo Yosef. Kembali ke Mas Anang di studio.
1: Terima kasih rekan Bribka Ahmad Yani untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan situasi Kamsel Tip Jalan Lantas wilayah Kumpores Biak Numfor serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lantas Polres Biak Numfor yang mana pagi hari ini sudah tergelar di beberapa titik di ruas jalan maupun perempatan-perempatan yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas maupun pantauan arus lalu lintas. Dan kami mengucapkan terima kasih buat para pengguna jalan yang berada di Kabupaten Biak Numfor dan warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang telah bersama-sama menciptakan situasi yang tertib, aman dan nyaman serta kondusif tentunya. Dan kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengendara baik itu yang menggunakan roda 2, roda 4 atau bahkan lebih serta para pendengar sekalian untuk selalu perhatikan keselamatan pribadi Anda dan jangan lupa untuk menggunakan kelengkapan keselamatan pada saat Anda hendak berkendaraan. Periksalah surat-surat pribadi Anda maupun surat-surat kendaraan Anda, pastikan surat-surat tersebut masih masa berlaku masih aktif, dan kami mengingatkan kepada para pendengar sekalian bahwa BPJS tidak akan menanggung kecelakaan apabila terjadi kesengajaan atau melanggar hukum seperti melanggar marka jalan, tidak mempunyai SIM, atau pengendara di bawah umur. Untuk itu, bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang masih di bawah umur, hendaklah saling menjaga keselamatan putra-putri Anda. Dan yang kedua, kelalaian seperti berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang, serta menggunakan HP pada saat mengemudi kendaraan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tindak kriminal atau balapan liar serta atau kejadian yang memang disengaja, yaitu seperti saat ini anak-anak kita tahu bahwa sering angkat-angkat ban. Nah, apabila hal itu terjadi kecelakaan, BPJS tidak akan menanggung kecelakaan itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya, serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu keteladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke Mbak Fani di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Sowima Kasumasa.
0: Baik, terima kasih Haib Tanang Supriyadi yang sudah memandu jalannya laporan lalu lintas di pagi ini. Dan pendengar, sekian laporan lalu lintas kerjasama Satlantas Polres Biak Numfor dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Biak. Kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
8: Vina Lady Anggraini. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelaah fakta persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji terkait uang $400,000 untuk panitia khusus hak angket haji DPR RI yang diberikan kepada perantara teman Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Sementara upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan Jakarta pada Kamis lalu.

0: Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani

0: masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya, kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur, maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
2: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lidiangraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Herul Umam melaporkan.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Dua pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperikemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI, mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradip Tarahadi melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tubuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
3: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
2: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
4: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
5: Oke, berarti udah rutin ikut donor
4: darah? Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan, dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
5: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
4: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
2: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seiring kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, anak-anak usia dini. Berikut Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
6: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
7: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
8: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
7: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya, Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
6: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
7: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berlangsung, meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
1: Pakar ilmu gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
9: Pada perjalanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari praproduksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
10: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindset-nya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya. Bukan mencari untung, bukan macam-macam ya. Bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
9: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ria Kodaria, menilai selain peran SPBG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
11: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin ada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini, meskipun makanan ini dalam kondisi baik. Bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar, bukan orang yang ngenalin anak ini, mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
9: Sebagai langkah mitigasi secara preventif untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.
1: Wali Kota Kediri memastikan korban dugaan kekerasan seksual anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Ayu Citra dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Kebetulan terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak, ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Finanda Pramaswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Finanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
13: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
12: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
14: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
12: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
15: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berikut Oni Arianto dari RRI Surabaya melaporkan.
16: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi landasan dari pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya Imron Mawardi Rabu siang menjelaskan sensus berbeda dengan survei karena dilakukan melalui pendataan secara langsung. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, sensus tidak dapat dilakukan setiap tahun karena membutuhkan proses pendataan yang luas dan kompleks. Namun hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
17: Jadi sensus itu kan bukan berdasarkan survei. Jadi kalau sensus itu adalah melakukan pendataan ya, yang sifatnya itu kan langsung. Artinya itu lebih real ya dibanding dengan data yang didasarkan atas survei. Karena sensus kan memang tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun ya gitu. Nah, tentunya hasil daripada sensus itu bisa menjadi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya.
16: Sementara itu, Bunga, seorang mahasiswi, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan dengan lebih cermat.
18: Jadi, apa ya, perlu ada perbaikan lagi terkait itu. Sensusnya itu harus lebih detail begitu.
16: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurat si data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: ...1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat

aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada, mengikuti dan juga menyimak siaran kami Pro Satu Hari Biak. Sesaat lagi kita akan ikuti launching pelaksanaan Rari Fest hari pertama 3 September 2026. Hadir menemani Anda langsung dari lapangan LPP Rari Biak. Iya, yang menemani Anda untuk saat ini di edisi Kamis 3 September 2026. Rangkaian pelaksanaan Rari Fest akan berlangsung hingga tanggal 5 September 2026. Tentunya dengan berbagai giat Rari Fest, ada yang berlangsung untuk Anda di pagi ini, penakar gerakan pangan murah dengan berbagai produk UMKM yang terus hadir di lokasi LPP Rari Biak. Penakar, khusus bagi penakar, Anda bisa datang langsung menyaksikan sendiri, mengikuti pelaksanaan gerakan pangan murah yang diselenggarakan kerjasama LPP Rari Biak dengan Bulog Biak dan juga Pertanian, Dinas Pertanian Biak. Ya, Anda bisa melihat dan juga membeli bahan-bahan pangan atau bahan-bahan sembako yang akan hadir juga dalam rangkaian pelaksanaan gerakan pangan murah dari LPP Rari Biak tepat hari ini, pendengar, yang tengah berlangsung dari lokasi lapangan LPP Rari Biak. Ya, terima kasih untuk Anda, kita menantikan nanti live-nya juga melalui YouTube channel Rari Biak, pendengar, tetap bersama Pro Satu Rari Biak di FM 96.1 MHz.

0: Ibu hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat PJ Sekda Biak Numfor yang juga selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Biak Numfor yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Asisten 1 Bapak Simon Rupaisum SH. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Biak Numfor yang juga turut hadir di kesempatan saat ini, Kepala Bulog Biak Numfor atau yang mewakili pimpinan BUMN, BUMD yang juga turut hadir, dan Kepala LPP RRI Biak Bapak Isnari SE yang selaku tentu saja penyelenggara kegiatan di hari ini bersama dengan para ketua tim yang turut serta angkasawan angkasawati seluruh staf LPP RRI Biak dan juga pelaku UMKM yang juga turut berkolaborasi meramaikan kegiatan hari ini, para sponsorship yang luar biasa mendukung kegiatan RRI Fest dan seluruh masyarakat Biak Numfor. Boleh kita tepuk tangan dong untuk kita semua yang hadir saat ini di halaman kantor LPP RRI Biak. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu kita penuh syukur hari ini luar biasa dengan cuaca yang begitu indah. Ya, Kota Biak menampilkan jati dirinya. Hari ini panas luar biasa, hari ini cerah berkat penyertaan Tuhan tentunya. Kita bisa hadir dalam keadaan sehat dalam pertemuan yang baik ini dan berbahagia tentunya dalam kegiatan yang luar biasa di kantor RRI Biak hari ini 3 September 2026 untuk launching rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dan juga pencanangan Hari Radio ke-81 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri yang dirangkaikan dengan Temukan Gerakan Pangan Murah. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dan kegiatan yang luar biasa ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh RRI di seluruh Indonesia termasuk kita di RRI Biak ini untuk menyambut Hari Radio yang tepatnya jatuh pada tanggal 11 September nanti. Dan tentu ini juga sebagai wujud kebersamaan RRI hadir langsung bersama dengan masyarakat, menyentuh langsung masyarakat dengan berbagai kegiatan seperti yang Bapak Ibu saksikan saat ini. Di hadapan kita semua sudah berdiri tenda UMKM di mana ini juga sebagai untuk mendukung kegiatan RRI Fest yang akan berlanjut hingga 3 hari ke depan hingga ke hari puncak di tanggal 5 September di hari Sabtu nanti. Dan juga segala informasi di hari kedua nanti ada berbagai kegiatan juga termasuk ada donor darah, cek kesehatan gratis, gerakan pangan murah masih berlanjut dan pameran UMKM. Dan di hari puncak tanggal 3 nanti ada tanggal 5 nanti ada senam bersama edukasi lingkungan dan juga ada talk show UMKM dan nanti ada audisi dirangkaikan dengan audisi bintang radio tahap 1 dan juga pameran UMKM. Baik, tentu saja untuk mengawali kegiatan yang luar biasa di hari ini tentu kita patut memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mengajak kita semua mengangkat hati bersama memohon tuntunan agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik sampai dengan selesai di hari puncak nanti. Kami persilakan untuk bisa memimpin kita dalam doa Ibu Maria Mai.
1: Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan di hari ini, kita memohon tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Saya akan membawakan doa menurut iman Kristiani untuk agama sahabat. Silakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pembukaan RRI Fest 2026 dan pencanangan Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan gerakan pangan murah. Ya Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu atas seluruh rangkaian kegiatan ini. Kiranya dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan membawa sukacita serta manfaat bagi seluruh masyarakat. Berkatilah pimpinan, panitia, tamu undangan, para peserta, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Berikan kami hikmat, kesehatan, dan kekuatan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Ya Tuhan, kiranya RRI senantiasa menjadi media yang menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Berkatilah Kabupaten Biak Numfor dan seluruh masyarakatnya agar senantiasa hidup dalam damai, kerukunan, dan kesejahteraan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan ini ke dalam penyertaan dan kehendak-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Amanda Loli yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, Bapak-Ibu hadirin sekalian, tentu terselenggaranya kegiatan ini berkat kerja keras luar biasa dari panitia yang begitu ekstra untuk melaksanakan hingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Tentunya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Saudara Tri Rian S. Ikom.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Penjabat Sekretaris Daerah Sekda Biak Numfor, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Biak Numfor, Bapak Samuel Rumpai Sum SH MAP. Ya, kami hormati PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Bapak Dr. Bambang Hayanto, bersama dengan jajaran dari Perum Bulog Biak, Kepala LPPRRI Biak Bapak Isnardi, para katim dan seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Biak, Bapak Ibu pimpinan instansi mitra kerja dan sponsorship, para pelaku UMKM, tamu undangan dan seluruh masyarakat Biak Numfor yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan RRI Fest 2026 dan pencanangan Hari Radio ke-81 yang juga dirangkaikan dengan pembukaan pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPMD hari ini. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Biak, di mana RRI Fest 2026 ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus menjadi ruang bagi RRI Biak untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat inovatif, edukatif, hiburan, dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan sinergi bersama pemerintah dan juga dengan para mitra. Hadirin yang kami hormati, RRI Fest ini akan dilaksanakan selama 3 hari, di mana hari ini tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 September 2026 bertempat di lingkungan kantor LPPRRI Biak dan diikuti dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat Biak Numfor. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut pada hari ini. Hari pertama, Kamis 3 September 2026, hari dilaksanakan launching RRI Fest 2026 dan gerakan pangan murah yang juga dirangkaikan dengan Basar UMKM, ya, hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan pada hari ini juga dilaksanakan pencanangan Hari Radio ke-81 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen RRI dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat serta menjadi bagian dari pembangunan bangsa. Yang di hari kedua nanti, di hari Jumat pada tanggal 4 September 2026, ini akan dilaksanakan kegiatan donor darah, ada juga cek kesehatan gratis, ada gerakan pangan murah masih terus berlangsung, dan juga ada pameran UMKM yang bisa Bapak Ibu nikmati dari pagi hingga siang. Dan juga kegiatan donor darah ini digelar diharapkan dapat menjadi bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan, serta sekaligus mengajak seluruh masyarakat serta berbagai instansi untuk bersama-sama berkontribusi bagi kebutuhan darah di pihak Numfor. Adapun rencana total pengumpulan kantong darah sesuai dengan usia RRI, yaitu usia ke-81, yang nanti kami rencanakan akan diselenggarakan pada hari esok. Sementara untuk hari ketiga, yaitu pada hari Sabtu 5 September 2026, ini dilaksanakan puncak RRI Fest 2026, mulai dari pukul 7 hingga 12, ini bertempat di kantor LPP RRI Biak. Puncak kegiatan ini akan diikuti atau diisi dengan berbagai aktivitas yang tentu saja ini melibatkan masyarakat, komunitas, pelaku UMKM, serta seluruh pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja Anda berada, dan juga akan dimeriahkan dengan audisi putaran 1 Bintang Radio RRI Biak yang diikuti hampir sekitar 15 peserta. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi bagian penting dalam RRI Fest adalah gerakan pangan murah atau GPM. Pelaksanaan GPM ini merupakan bentuk sinergi LPP RRI Biak bersama dengan Bulog Biak dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor dalam rangka membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam pelaksanaan GPM ini, panitia menyiapkan sebanyak 200 paket murah bagi masyarakat. Adapun komoditas yang disediakan adalah beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam, tomat, aneka sayuran, bibit seledri, serta tanaman cabai. Dengan ketentuan pembelian sesuai yang telah ditentukan oleh panitia dengan batas yang telah ditetapkan. Kami juga mengingatkan masyarakat dalam kegiatan GPM ini, masyarakat wajib membawa kartu keluarga sebagai salah satu syarat pembelian. Dan pelaksanaan GPM ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membantu kebutuhan, memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain GPM, Bapak Ibu, RRFest juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal melalui ada sekitar 10 stand UMKM, dan keberadaan stand UMKM ini diharapkan menjadi ada promosi lokal sekaligus membuka kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara lebih luas kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari seremonial semata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan para pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor. Atas terselenggaranya kegiatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, Pulau Biak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, para mitra kerja, para pelaku UMKM, pendukung acara, dan semua yang telah terlibat dalam kegiatan ini, para sponsorship. Ada Hadi Supermarket, Hadi Bakery, Kopi Kitong, Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Hotel Asana, Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Bea Cukai, Incita, Polres Biak Numfor, PT PLN UP3 Biak, KSOP Kelas 3 Biak, BPJS Ketenagakerjaan, BRI Cabang Biak, Toko Roti Aru, PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kesepo Biak, Kantor SAR Kelas A Biak, Perum Bulog Subtriver Biak, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Poliklinik Denkesya Biak, BPJS Kesehatan Cabang Biak dan PT Hasrat Abadi, CV Sinar Pagi, Badan Pusat Statistik, PMI Biak Numfor, dan Komunitas Rasiro Biak, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RRI Fest tahun 2026. Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran LPP RRI Biak, panitia, dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk berkontribusi dalam mempersiapkan kegiatan ini. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon dukungan dan pengertian seluruh pihak agar seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya kami mengajak seluruh masyarakat Biak Numfor untuk bersama-sama menyaksikan, mengikuti, dan memeriahkan seluruh rangkaian RRI Fest 2026, dan mari kita jadikan momentum ke-81 Radio Republik Indonesia sebagai semangat untuk memperkuat kebersamaan, memperluas informasi, mendukung UMKM, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Biak Numfor. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan kerjasama Bapak Ibu semuanya dan seluruh masyarakat Biak Numfor, kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti RRI Fest 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom.
0: Iya. Bapak Ibu boleh kita tepuk tangan lagi untuk Ketua Panitia. Ini sepertinya tidak tidur satu bulan ya Pak Kepsa untuk menyiapkan acara ini. Ketua Panitia dan juga Panitia tentu sudah bekerja keras. Baik, tidak lupa kami menyapa juga untuk seluruh pendengar RRI Bia karena kegiatan

Ibu hadirin sekalian, kita akan berada pada sambutan sekaligus akan dirangkaikan dengan pembukaan rangkaian RRI Fest 2026 dan pencanangan Hari Radio ke-81 yang tentu juga pembukaan gerakan pangan murah hari ini yang akan dipimpin langsung oleh pimpinan LPP RRI Biak. Kepada Bapak Isnardi SE kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat sekretaris daerah Biak Numfor, dalam hal ini diwakili oleh PLT Asisten 1 Bapak Simon Rumpaisum SH MAP, Bapak Kepala Dinas Kominfo, yang saya hormati PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pimpinan dan jajaran Perum Bulog, para mitra kerja RRI, para pelaku UMKM, serta seluruh masyarakat dan pendengar serta pemirsa RRI Biak yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembukaan RMTS 2026. Dalam pencalonan Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah atau GPM. Hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan momentum yang sangat istimewa bagi keluarga besar Radio Republik Indonesia, khususnya LPP RRI Biak, karena kita bersama-sama memperingati perjalanan panjang RRI yang telah hadir dan memberikan pengabdian kepada bangsa Indonesia selama 81 tahun. Selama 81 tahun RRI tidak hadir kepada sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga bagian dari perjalanan bangsa dalam menyampaikan informasi, mencerdaskan kehidupan masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghadirkan ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi yang terpercaya. Bagi RRI Biak, keberadaan kami di Kabupaten Biak Numfor memiliki tanggung jawab yang besar. RRI harus terus hadir di tengah masyarakat, termasuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah yang memiliki keterbatasan akses wilayah kepulauan. Karena itu, semangat peringatan Hari Radio ke-81 tahun bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi momentum bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui informasi yang cepat, akurat, edukatif, berimbang, dan mencerdaskan. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Biak menyelenggarakan RRI Fest 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI Fest 2026 kami hadirkan sebagai ruang interaksi antara RRI dengan masyarakat selama 3 hari, mulai dari tanggal 3 sampai 5 September 2026. Kegiatan ini kami siapkan mulai dari gerakan pangan murah, bazar UMKM, donor darah, hingga kegiatan hiburan, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun kebersamaan, memperkuat kepedulian sosial, mendukung perekonomian masyarakat, serta memperluas kolaborasi

mendukung perekonomian masyarakat, mitra kerja dan komunitas serta masyarakat. Secara khusus hari ini kita juga membuka gerakan pangan murah sebagai bentuk kepedulian dan sinergi bersama dalam membangun masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat sinergi dan dukungan dari Perum Bulog serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pihak Numfor. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi yang telah diberikan. Semoga gerakan pangan murah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Dukungan serta UMKM selain GPM, RRI Fest 2026 juga menghadirkan 10 stan UMKM. Kami ingin memberikan ruang kepada para pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi bagian kecil dari upaya kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada UMKM

0: komunitas serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan RIDFS 2026. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan keluarga besar RI Biak yang telah bekerja keras mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan ini. Kami menyadari bahwa RRI tidak berjalan sendiri. RRI membutuhkan kolaborasi dan dukungan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui momentum Hari Radio ke-81 ini, mari kita membangun sinergi dan kolaborasi untuk menghadirkan informasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan seluruh pihak, pada hari ini Kamis 3 September 2026, saya selaku Kepala LPP RRI Biak dengan resmi membuka RRI Fest 2026, menandai pecanangan Hari Radio ke-81 dan membuka gerakan pangan murah di Kabupaten Biak Numfor. Semoga seluruh rangkaian kegiatan selama 3 hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita terus jaga semangat kebersamaan RRI untuk negeri, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam.
1: Mohon izin Bapak masuk ke dalam tempat. Dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi dari Fest 2026 dan pencanangan Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan pembukaan gerakan pangan murah. Kami mengundang Bapak PLT Sistem 1 untuk bisa berada di depan dan juga tentu saja didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Biak Numfor, wakil oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, dari Perwakilan Bulog Biak untuk bisa hadir bersama-sama mendampingi untuk kita sama-sama launching untuk kegiatan kita di saat ini dengan ditandai oleh penubuhan TIFA. Baik. Boleh diserahkan untuk TIFA-nya. Baik, didampingi oleh Ketua Panitia juga, silahkan boleh berada di depan. Baik, kita hitung bersama-sama. Baik, akan dibuka. Ya.
2: Atas nama kita semua yang hadir, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, secara resmi hari ini kegiatan dalam rangka RRI ke-81 dan gerakan pangan murah di Kabupaten Biak Numfor atas nama pemerintah daerah mewakili PJ Sekretaris Daerah secara resmi kami nyatakan dibuka secara resmi.

Baik, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian boleh berada di bawah atau di depan stand dari Gerakan Tangan Moral, karena kita akan mengambil momen di depan stand Gerakan Tangan Murah. Iya, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, kita saksikan penyerahan paket tangan murah secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat. Baik, penyerahan yang pertama akan diserahkan oleh BLT Asisten 1. Ya, kami undang untuk penerima manfaat Ibu Agustin Tudihang, Ibu Linda Rusi, Ibu Robert Olubis, Ibu Sonsia, dan Bapak Sartar Bunggo Ibu untuk bisa berada di depan. Baik.

0: secara simbolis ya. Baik, yang pertama diserahkan oleh Bapak Aslan 1 kepada salah satu penerima manfaat. Silakan. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan diserahkan oleh Kepala Upacara Biak kepada salah satu penerima manfaat yang sudah siap. Ya, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kami undang Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk bisa menyerahkan. Baik, kita apresiasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami undang dari Bulog Biak untuk bisa menyerahkan. Baik, yang terakhir akan diserahkan oleh Kepala Dinas Infokom. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak-Ibu sekalian. Boleh mengabadikan momen terlebih dahulu, kita foto bersama. Baik, boleh berada di bawah baliho. Silakan Bapak-Ibu penerima manfaat boleh menyesuaikan posisinya. Baik. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan juga. Iya, mohon izin untuk seluruh angkasawan. Kami sudah bisa berada di depan pintu utama ya, untuk kita bersama terlebih dahulu.
1: Waktu ini saudara.

0: Komisaris DPRI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zaratin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year

I'm going to go to the hospital.